0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
3: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
2: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
3: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
2: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
3: Mau dong tuh, belinya di mana?
2: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
3: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut bersama Jeda Sip Madu Hijau yang paling sip. Yang mau request lagu dan kirim salamnya, hubungi di nomor 0812-4560-3335.
1: Halo. Assalamualaikum, A Ica.
0: Waalaikumsalam.
1: Pesona Dangdut. Ya, pesan dulu. Apa suka-suka?
0: Mohon, Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut, Sedasi, Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip.
1: Iya. A.
0: Glad.
1: Pagi ini di sini mencerang, cerah, cetar.
0: Di sini iya, juga pandu. Sama. Benar
1: oh, sama.
0: Ini sama.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat
1: ya, Ayah.
0: Mohon.
1: Tapi damang kan anda, A?
0: Alhamdulillah damang. Benar ini gimana kabarnya sekarang?
1: Alhamdulillah selalu sehat, selalu semangat, selalu bahagia dong.
0: Harus aku, harus bahagia.
1: Iya, harus alhamdulillah,
0: semangat.
1: A. Mohon. Tuh Banjir gimana kabar?

0: Jun, alhamdulillah baik. Mas Jun, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Aijan ya.
0: Amin.
1: Dan keluarga murah rezekinya.
0: Amin.
1: Dan dijauhkan dari mara bahaya ya Aijan ya.
0: Amin.
1: Karirnya tambah sukses ya Aijan ya.
0: Amin.
2: Ya. Amin.
1: Udah sarapan Mbak Aijan? Sarapan belum?
2: Belum.
0: Udah dikit tadi.
1: Benar, jangan harapan dulu.
0: Biar enggak harapan dulu.
1: Kalau Mami Indah mah harapan dulu baru sarapan.
0: Harapan dulu.
1: Iya. Tadi mati Aijan yang mati lampu ya?
0: Iya. Tadi?
1: Tadi.
0: Ya. Oh, tadi itu habis ininya, musiknya kayaknya.
2: Oh,
1: kemana Aijal?
2: Ditungguin sama Mas Jun.
1: Lagunya apa ya?
0: Boleh, mau lagu apa?
2: Lagunya kepengin apa Mas?
1: Lagunya ya apa yang jeda geduga?
0: Jeda geduga.
1: Contoh lagunya apa Mas? Anupun?
2: Iya. Sayang. Apa sih terus? Yang sayang-sayang gitu.
0: Sayang.
2: Iya. Taulah dari siapa, yang penting sayang.
1: Terlalu sayang kali Aijal.
0: Oh.
2: Iya kali.
1: Iya, ada ya Aijal ya.
0: Ada.
2: Lah karo milihin.

0: Salam-salamnya Mbak Ijaga, mudah-mudahan sesali ya Ijaga. Buat Kang Sepi, Bunda Rita, Kang Adul, sama macannya ya, Kang Adam, Kang Imam Taraju, terus Dede Imron, selamat pagi Dede Imron, terus Kang Doyeng, Kang Doni,
1: Kak Rendi, juga Kang Asep Jalil, Asep Goe, terus buat Kang Adeng, Suradeng, iya terus buat Mama Eli, selamat pagi Ma, ini Bunda Perdana loh.
2: Perdana ya Bunda.
1: Perdana ya Aisyah ya. Selalu pokok nama.
2: Selalu pokok namanya.
1: Luhun. Terus buat Mama Yuda. Terus ada Ibi. Selamat pagi Ibi. Dede Kurnia. Terus Bunda Pega, Bunda Tira. Terus ada Adigo. Iya, terus ada Bunda Pandalu, Mami Indah. Terus Bapak Ida Farida. Terus ada Afiwan, Mama Rizki, Neng Ika, Ayah Kalong, ya, Abang Budi juga. Terus buat Teh Hanis Kompai. Iya, terus amankan. Kak Dewa, Afirman, Ayukin, Adoyeng. Terus Bunda Tunggara ya. Mama Nopal, Aa David, Abah Ijai, Mama Entin, selamat pagi Ma, King Obar, Mama Serin juga, terus Teh Bungsu, terus buat Teh Nuri. Lah pokoknya buat semuanya aja ya Ayah.
2: Buat semuanya.
0: Lagunya ada Ijal. Lagunya ada.
2: Lagunya. Ada.
1: Oh ya udahlah, ditungguin be ya. Nanti.
0: Iya. Apa salah buat Aijal ya, mudah-mudahan selalu ya Aijal ya.
2: Amin.
0: Terima kasih Aijal waktunya.
2: Sama-sama.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut bersama Dede si Perijo Palingsi.
1: Palingsi, oh.
0: Damang aja.
1: Alhamdulillah, Damang, Mama Lais, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Damang.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar mau isi secara mami langsung riut aja.
1: Oh.
0: Kecepean macam lebat angin ya. Alhamdulillah di Landong mau nginep paracetamol. Di Balur, alhamdulillah. Adija Iman ke Sami deh cerah.
1: Oh, enggak. DJ Iman gak enak badan.
0: Batuk, cerah deh. Tapi alhamdulillah wangi aja siaran.
1: Ohon, ada.
0: Damang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Damang.
0: Mohon Adija Damangnya.
1: Amin.
0: Bunda, namanya Mepang Payunanya.
1: Ohon, Bunda Hartini sarang Mas Juna.
0: Oh, alhamdulillah selamat papayunannya.
1: Perdana wae sekarang sabun.
0: Perdananya. Oh. Nambah setrek mau isa nambah teh. Entar papayunan nambah setrek.
1: Oh.
0: Papayunan ku bunda. Tapi alhamdulillah saya selamat kadua.
1: Oh.
0: Atuh nuhun Bunda Nur Bunda Hartini sarang Bang Junnya. Karena sapanana. Lejeng Endi, mudah-mudahan pada sarehat apa pasna.
1: Amin, amin, amin.
0: Request lagu na aja.
1: Boleh, mau request lagu apa, Maiz?
0: Oh yang, nanya. Oh yang Carmila.
1: Carmila.
0: Mohon. Ayah, nudang dut, iya nanya lah.
1: Carmila.
0: Lala Widi, asal nama, no, ya duaan.
1: Ada. Kinten salam nak.
0: Kinten salam nak. Teh Payun sama Ijan menjadi tugas. Mudah-mudahan tugasnya sampai tuntasnya dilancarkan sehat.
1: Amin. Tangku
0: ayo nama atas katawis dinanya Riosna atau lancar. Oh. Terus udah capek tang ayo nanya. Oh. Tapi langkung-langkungnya. Sarang Kak Bunda Hati Name Bang Jun Kangoka Mama Ipas Ka Ayahan Lejeng Ai Mama Ai Lejeng Enji selamat aktivitas Sata acan aktivitas sarapan dulunya Mama Ai sarapan selalu pagi-paginya Kangoka Teh Inas Ogi Hatulat Lejeng Enji Teh tas ugah tacan. Tas ugah selamat beraktivitas satunya. Tas selalu bersama amin, keluarga. Pangoka Ibi oge hatulah nujeng enjing. Ibi mau ya siapa mau sok jajab sekolah. Sok ngejeng salah sore teh aja. Ibi saya selalunya bersama keluarga. Tambok mie oge nya mie saya selalu anu di Ciamisnya. Mudah-mudahan nih saya selalu bersama keluarga. Kang Oka, Teh Mawar, Rejeng Enjing Teh Mawar, Bunda Mawar, Kakanda Uhuy, Rejeng Enjing Kakanda. Selamat beraktivitasnya Kang Oka Kanda. Selamat mencari cuan, mudah-mudahan si langgung seer tari kanana.
1: Amin, amin.
0: Mohon Kang Oka, ada di Imro, atau Rejeng Enjing. Bunda Nila, maturan, Enjing saat lalu Teh Jo Pak, punten ah batuk. Kau sama Mas Herin, Enjing Enjing. Kang Ajo Holigan, Doling Abo, Kang Obe, maturan Enjing Enjing. Ayun Gorinda, maturan Teh. Lejeng Enjing, selamat berkeplak-keplaknya.
1: Keplak-keplak.
0: Bari nggak bulat-bulat basok. Mudah-mudahan ikalan nalaris manis panjung kipulnya.
1: Amin, amin.
0: Selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kang Abayu Doktin, Kang Oka Ayah Salong, Ketua Lejeng Enjing. Bunda Panyalu, Pak Iodo, Lejeng Enjing. Mudah-mudahan Bunda sekeluarga sehat. Selamat aktivitas, lancarkan segalanya.
1: Amin, amin.
0: Sanggup ke Mama Aryo, Mama Rizky, Mama Dina, Mama Elsa, gitu, Rara Jemisi, Mama Ojan, Mama Idam, sanggup ke Kang Adul.
1: Kang Adul.
0: Bersama keluarganya saya selalu.
1: Amin.
0: Kang Teh Bungsu, Oge. Mama Lisna, Teh Amel, Teh Nuri, Kang Sabirin, Kang Oka, Areno Bastia, satu orang yang ingin Areno, saya selalu, Teh Dita Ogenya, saya selalu, Kang Oka, Mama Gintin, Umi Bogam, A Adin, Lujeng Enging, A Aris, Bang Budi, Teh Adau, Lujeng Enging, Tanggoka Bunda Vega, Tanggoka Sering, Kang Adeng, asal-asal kak kupingnya, Kang Adeng, Tiga,
1: Kelan,
0: Kang Adeng asal-asal lebatnya,
1: Ohon, Darang,
0: Terselamin kok kemana ya, mudah-mudahan Kang Adeng sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Arendi, Arendi, Tanggoka Adewa, Amankan, Tony, Kurniawan, Adeni, Paunang BBC, Kang Oka, Haji Endang Oge, aturan yang ingin Pak Haji. Selamat beraktivitas, saya selalu bersama Bu Hajinya, sekeluarganya. Uni Yuni, Mama Resi Pak Haji Soleh, Rejeng Enggi, Kang Mama Ica, Teh Puja, Teh Ain Sutaraja, Tanggoka Tang Arya, Tanggoka Sading, Amanja, Kang Ujang Cilambu, A Alif, Haturan Ujang Ending, Tanggoka Adilan, Ayan Seller, Kang Anton Brown, Teko Malasari, Mama Apos, Kang Ubad, Tania Donto, Inya, Sarang Sangawan Pincirna, sama Kang Ajit, Mama Ai, Mama Yuli, Teh Dahlia, Kang Kasadana wenya.
1: Kang Kasadana.
0: Oh, Kang Doyeng.
1: Kang Doyeng.
0: Tapi esok ngamak teka tawel. Kang Doyeng ngaturan yang ini. Kang Herman sadadanya, Kang Osman, Kang Herman Asgornya. Kang Obar Cilok. Asur, ah. Mudah-mudahan mana teka tawel yang ini. Ngacung, mah ngacung.
1: Ngacung.
0: Dikungkeun di A sampai Z. Mudah-mudahan sadar sama paus nanya.
1: Amin, amin.
0: Kang Opa Bunani, Kalian Kalpanung, Ambu Cici, Teh Imas, Ma Enahnya. Kang Maro Siti, Teh Yanti, Palihan, Bonfal, Senang Kasih, Aturan, Rejeng, Enji. Sadar sama paus nanya. Tata nyolok, A. Nawe A.
1: Ada, ada.

0: Kang Roy.
1: Tak ada ya.
0: Abayudovcin.
1: Abayudovcin. Mama Alifnya.
0: Kang Roy, Adian.
1: Kang Roy, Adian Managara. Oke, okay, surat.
0: Atas, wais.
1: Atas.
0: Atas.
1: Mohon. Atuh nuhunnya Ijal karena waktu sang penampil anak. Mudah-mudahan Ijal sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarganya tercintanya.
0: Amin.
1: Atau saya lagu nak?
0: Ada.
1: Mohon. Atuh nuhunnya. Diantas lagu nak.

0: Assalamualaikum, hadir.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Radian, Dada Sip, Madu Hijau yang paling sip, lagu Natakan Pisah dari Adela. Buat semua sahabat setara dimanapun berada, mat pagi, hatur nuhun aijal. Sami, sami. Ada dari Adoling Iskandar, hadir. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Oke.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
6: Go. Aku suka nonton Son Hora.
7: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ija, bakalan menemani sahabat ya. Yuk yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
8: Halo. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pesona dangdut bersama Jada Sip, Madu Ijo yang paling.
7: Yang paling sip. Oh,
8: apa kabar Aija?
7: Alhamdulillah baik, Teh Mawar. Teh Mawar gimana kabarnya sekarang?
8: Masih agak mareh-mareh. Lagi enak-enak tenggorokan. Iya, efek coba. Cuaca kali.
7: Oh, cuaca gimana di sana?
8: Udah cerah di sini.
7: Cerah, oh, sama.
8: Iya.
7: Cerah di sini juga.
8: Cerah aja. Oh. Request lagunya.
7: Boleh, mau request lagu
8: pengen
7: apa?
8: Pengen Kupuja-puja dari Kaila Siska.
7: Kupuja-puja.
8: Iya, dari Kaila Siska. Salamnya buat Aijal di luar. Mangga. Semoga sehat selalu ya. Bersama keluarga tercintanya. Buat Areni juga, buat Debayu Bocir, buat Atoni, terus buat John Holiker juga, buat Api Ahun, buat Aari, buat Cang Apo, buat Tegidas juga, terus buat Andin Mau, buat Acipe juga, terus buat Bunda Penyalu, buat Mama Seri, buat Mama Uy juga ya, selamat pagi, terus buat Mama Elsa juga. Terus buat TID juga, terus buat Mama Aipanda, buat Teh Ayu Sukaraja juga, buat Tang Wilson juga, buat Bang Adeng juga, terus buat siapa lagi ya, buat Bunda Ayu, buat Ayah Kalong juga, terus buat semuanya saja deh ya,
7: buat semuanya
8: maaf
7: aja
8: yang gak ketat, iya.
7: Oh,
8: buat Aijal, buat petugas sampai tuntas. Makasih ya, Ija.
7: Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
0: Halo.
7: Halo. Suaranya kecil karena hui. Suaranya kecil.
0: Kecil.
7: Oh, enggak, udah.
0: Tah, mendingan jauhan tadi mah. Ya subuh mah narik ke bujang subuh.
7: Oh.
0: Tadi anak sekolah kan. Capek tuh
7: jangan ngopi heula bade ngopi heula tuh kakanda heuy. Biar semangat.
0: Ade ramenya kemari aja do meriah.
7: Meriahnya.
0: Ai riatnya ninya di tanah heuy teh. Ningali gigireun aya ieu aya udaring buatan mama euis. Tah kita kedah mang udaring. Mais, alhamdulillah ya tu daging damang.
7: Damang.
0: Ingu je, kemari dari dago buah itu nyawon je. Dago kalau kalah bang. Duyeng bara. Nyumput baik duyeng mah ya tahun kali atau duyeng. Ngalah duit dan keminat-minat. Yen.
7: Mau request lagu apa Kang Dahi?
0: Kalau lagunya ya kalau lagunya pengen
7: lagu apa?
0: Kamelia tapi kok ceweknya dilanya gitu.
7: Kamelia Ohan ada.
0: Iya. Salam-salamnya.
7: Kali ya, tak hija kami
0: itu
7: joget
0: wae. Ente, kena hui. Alhamdulillah, ini mau tak hija joget na. Aduh, kebina-binanya. Kedek itu hiburan, atau ujang, kaset menak bingo. Tawan kali meriahkan setaryanya gitu tak. Tepurang pesahanya. Alhamdulillah, kita kamar siulat berjuba-juba. Nah sekitara penonton tadi bilang temoni kesel. Nah ya saya bukti ya mempunyai ke penonton itu. Terungkap. Saya saya bumalah meni pinu gedet. Kan do yang wonggo hadir teh. Nungkun ansianin bentan do yang. Alhamdulillahnya kita selamat. Lancar.
7: Alhamdulillah. Ingat
0: betul. Ya alhamdulillah dalam kemarin mana itu yang terkait semangat dan aduh ya bah Adam nyolok kemana bah kemari bah di rumah chef tuh kata bayi mau gulung naon bah Adam mah kesum tingkunan bah menikir tuh kakanda hui teh bumbung pangan. Dia mat aja buat yang Adam. Nah, tang wakan oke noko mengalap nyai sinya mah.
7: Kumon. Di
0: antas kamai teh aya tilasna ka mana tos sibuk teh inas.
7: Aja sibuk panginten.
0: Agendang aya ge bageur. Tanya sama tadi pagi. Kareha paya kangowan kincir. Nah, saya haji ya. Jadi ayo ya dan mah tehnya donto nama teh ayo ke mana. Sama lagi aja buat nama wisnya tadi. Katanya sih ngolanya. Nama wis. Alhamdulillah kok daging damang maisnya lah. Kamu tuh ye. Kamu hadapi. Terus kanggo jadi Imron. Tadi ya tema war, well. Nah saya tadi saya sih malahnya tema war. Anton Bron, Mas Sherin, deh. Mas Sherin aja hadir kemari. Tadi yang Mas Sherin, sama Mas Yandinya gitu. Mungkin wae anaknya hafal ketika banyak tanda jeng jeng wae sama Mas Yarinya nanti kita cengare no na kain sutaraja Danina kita Thomas dah dam Yului ah sedong kapai are di Satoni Kalunggung Adeng Teh Puja ini kemana ini kamu ya teh ayu no tenari udara ya muna bade ala bi ala ke cungki Teh Puja saminya gitu dah. Rasa ngomong

0: Oui.
1: Saya
0: nabi radio wae ngasih mai sumpi
1: mesti ayah kamu nasi sibuk kita masak wae sibuk pangeran sibuk ya pagi
0: aja
1: menjelang siangnya memindas tadi atas makanya waktunya aja
0: sama-sama kan aku
1: kopi pajangan minum aja kata aku juga deh. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aida, pesona dangdut bersama Jadas si Pandu Ijo yang paling zip. Request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Salam kangen buat Aka Indas bareng Api Aonya, juga buat Umi Boga, Maai Pasca, Teh Mawar, Mama Serin, Teh Uni Uni Boai, Wajamal, Mama Eis, Aka Yuyun Gulina, Bunda Ayu, spesial buat Sustin. Makasih aja. Sama-sama. Ada dari Abah Wangsel, Samplangan, Ganjar Bali hadir, pesona dangdut. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Aida. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih.

hadir dari Teh Uni Yuni pagi Aida Sinka Seranca Maya hadir. Dikarenakan sudah dapat lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Ningali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herba, alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7.
5: Agen Apotek Tabris, alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
6: Agen Kia Sadeka Herbal, alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Ana. Terima kasih. Selamat malam Kansel Community.
1: Kek, awas kek. Nih, Adit lempar ya bolanya.
2: Lempar aja, Dit. Kakek siap nangkep.
1: Ini lagi, kek.
2: Wah, hebat. Adit ngelemparnya kencang banget.
1: Wah, kakek juga hebat. Selalu bisa nangkep lemparan Adit. Mata kakek masih tajam ya ternyata.

0: kesehatan mata kakek selalu terjaga berkat Visoca, bikin mata sebening kaca.
1: Visoca, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visoca sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visoca di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh Ciamis.
4: Masih di 101,7 Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seradangdut.
1: Seradangdut bersama Dedasif Madu Hijau paling sip.
0: Paling sip.
1: Sehat Arijal?
0: Alhamdulillah sehat. Aredi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah nuju dina kesehatan.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya enak cerah.
0: Oh, sami jadi gaya cerah Aredi.
1: Lagunya dulu ah.
0: Oh boleh, mau lagu apa?
1: Lagu Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam?
1: Ya.
0: Ada? Ada. Kinton sama ya. Ada.
1: Yang udah masuk siapa aja?
0: Banyak, teteh ada Teh Mawar, Bunda Hartini, Mama Eis, Api Ahui.
1: Ya. Teh Mawar, selamat pagi, saya selalu terus buat Bunda Hartini bersama Pak Junya, Api Ahui, pagi Api, terus buat Mama Serin, buat Teh Ayu Sukaraja, buat Mami Indah. Belum masuk Mami Indah ya?
0: Belum.
1: Oh iya. Ya terlalu Mami udah jangan aktivitas. Terus buat Teh Nuri, Teh Bungsu, Teh Kun-Kun alias si Bibi. Terus buat Adewa Batu Ireng, Teh Dita bersama Renonya, Teh Jopa, Teh Puja, terus buat Kang Arya, Teh Yuyun Burina, terus buat Api Ao. Kemana Api Ao, gak kedengeran?
0: Oh, gak ada. Tacan, ayah. Iya deh, masuk deh. Nanti.
1: Mudah-mudahan gak selalu Api Ao.
0: Amin.
1: Terus buat Acipe, Acepi, Tepuk, terus Adoyeng, Bayu Doksin, Kang Gede Imron, terus buat Mama Luis, Mama Ipasta, terus Mama Hidam, terus buat Dewati, terus buat Tadi Undang, Kang Amanja, Kang Arif, Kang Adeng, terus buat apa lagi ya? Terus buat Majintin, terus buat Kekanda Wiyuda, Cuko, terus buat Dikumin aja
0: Adik.
1: Buat Tete Indah sehat selalu Tete. Dia antar selebatnya. Kalau Arija sehat selalu.
0: Amin.
1: Aktivitas sampai tuntas. Aturno waktosna.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.

0: Halo.
1: Halo, Ijal.
0: Halo. Selamat
1: pagi. Halo, selamat pagi, Ijal.
0: Pagi juga, Abayu.
1: Iya. Iya. Susah masuk, Ijal. Susah masuknya.
0: Susah?
1: Iya.
0: Seernya.
1: Apa kabar, Ijal?
0: Alhamdulillah, baik. Abayu, gimana kabarnya hari ini?
1: Ya, sedikit batuk aku mah kayak kemarin.
0: Masih sakit sedikit batuk.
1: Iya, sedikit lagi.
0: Cepat sembuh, Abang.
1: Mau salam-salam aja. Jadi request lagunya.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Buat Aredi yang barusan, Aredi selamat pagi. Ya, buat Aredi yang barusan ya.
0: Oh, kan barusan.
1: Terus buat Aka Indas, bareng Api AO-nya. Ayo dong, onet lagi dong.
0: Oh, entah, cana ya onet deh.
1: Buat Aka Yun Gurinak juga yang lagi sibuk. Buat Mama Eis. Mama Aipaska, buat Bunda Panjalu, buat Bunda Ayu, buat Umi Bogam, buat Mama Serin di Cikatomas. Terus buat Teh Mawar, Teh Nuri, Teh Ica Kampung Naga, juga buat Adoling, Adoye, Nga Ucu, Joholigan, buat Amanja, Kang Ujang, juga buat siapa lagi ya? Padahal lupa lagi.
0: Oh iya, dari Mami Indas, sana Teh. Nunju nyimak.
1: Iya, buat Kak Indas.
0: Nunju nyimak.
1: Barang api AO-nya. Ditunggu hari Minggu kita ke Mama Serin. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Buat semuanya aja.
1: Siap. Buat Ibi, kemana Ibi? Ya, jarang masuk Ibi.
0: Oh, tajan ayah. Jadi.
1: Ya, siapa lagi itu dah. Nanti suka ada yang gitu gas kesenggol gitu. Akan ngobes goel, kemana ya? Kang Dede Imron, pokoknya buat semuanya aja ya, Ija ya.
0: Dikumin aja.
1: Spesial buat Aka Indas bareng Api AO-nya. Semoga makin langgeng. Makasih ya, Ija.
0: Sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Aljoy Holigan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aijal bersama Jeda Sip Madu Ijo yang paling sip lagunya gara-gara sebotol minuman. Salamnya buat Tindas, Mai Pasca, Maujan, Malis, Ibi, Teh Puja, Mas Serin, Nui Ajahra, Teh Yuyun Gurina, Kang Adul, Kang A. Anton Browen, Kang Abes Gael, A. Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Teh Ica, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat Sara semuanya, hatur nuhun aja. Sami-sami. Ada dari Yuli Yulianti, pagi Kak Ija, pagi juga. Pesona Dangdut bersama Jeda Sip Madu Ijo yang paling sip. Malu, mau lagunya, Keramat Bang Haji Romai Rama. Kirim-kirimnya buat semua teman setara dan spesialnya buat Babang Cukup BKC. Cepet sembuh ya. Terima kasih Kak Ida. Sama-sama. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang diriku

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: alungse carape ayeuna nama rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medanglayang.

0: mahal pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas. Ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita. Biar nggak gampang lelah saat aktivitas. Menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga. Kuat dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: dapatkan Herbatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.
1: Masih di 101,7 Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya.

Sela ya. Pesona dangdut bersama Jodah Sip Madujo yang paling sip. Request lagunya Kau Asing di Mataku. Salamnya buat teman-teman kompleks aku aja. Spesialnya buat sahabat setara semuanya. Aja makasih Aijal. Sama-sama.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tenawan bersama Janda Sip, Mandu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip.
1: Menawan.
0: Kemana lah, Epi?
1: Ya, mana tengah longok, tengah layan.
0: Aduh.
1: Kapan menuju Bisul?
0: Oh, Bisul.
1: Bisul.
0: Serius, Pi?
1: Ayo mohon.
0: Sudah. Boleh.
1: Bisul Banyar. Terus Bisul Banyar.
0: Bisul Banyar. Sekarang gimana
1: kabarnya? Terus Bisul Naya, nama.
0: Gimana kabarnya sekarang,
1: Pi? Aidal, Damang.
0: Alhamdulillah, Damang.
1: Alhamdulillah, sing Damang salawat nanyanya.
0: Ohan. Tapi ya, gimana kabarnya sekarang?
1: Alhamdulillah. Ayo nama berak penginten. Bisul kemarin seberha ningonnya. Dah salami te on air teh.
0: Tu salami.
1: Mahan kena sing daramang. Aija lu tamina sahabat oge sing daramang. Pakas salam kawin jengan salam sejahtera buat sama sahabat. Sahwain itu selebet a.
0: Itu selebet teh itu seerpi. Aya teh mawar.
1: Teh mawar. Selamat pagi teh.
0: Kanda ahui, mama ahui.
1: Kanda ahui. Selamat pagi kanda. Alhamdulillah. Sudah masuk sehat selalu ya kanda ya.
0: Amin.
1: Tepang kemarin dah sudah menuju Bisul Pisang. Ada doktin. Ada baju doktin udah ya?
0: Udah tadi ada.
1: Iya buat ada doktin. Selamat pagi deh, sehat selalu deh. Selamat sejahtera. Buat Mami Indah juga selamat pagi. Terus lagi buat Pak Apok, Mama Obat. Mama Apok Obat. Selamat pagi, Jo Halikan juga selamat pagi Jo. Buat itu tuh Abes Gaya.
0: Abes Gaya.
1: Selamat pagi Abes, sehat selalu ya. Terus lagi buat Acukok, Tayun Berinak, selamat pagi. Neng Nuri sama Teh Amelia juga di Garut, selamat pagi. Terus lagi buat Ibi, selamat pagi Bi. Terus buat Bunda Mawar ya, non jauh di sana buat Bunda Mawar, selamat pagi. Terus lagi buat Adapi, selamat pagi ya. Buat Amanja, Samojang di Cilambu juga selamat pagi, sehat selalu. Terus lagi buat Kang Ade, lalu Adam. Nah Adam, bah Adamnya.
0: Adam.
1: Apa selamat pagi bah? Terus lagi buat Umais.
0: Umais.
1: Sekeluarga mah sehat selalu. Terus lagi juga buat Mahai Pasca sama Ayahan. Sehat selalu mama sekeluarga ya. Pak Jintang juga selamat pagi. Ma Jintin. Terus lagi buat Acipe Acipi. Ado Yang. Ado Liang.
0: Ado Liang. Di kol-kolahan be.
1: Digiungkan Iva.
0: Digiungkan.
1: Buat Kang Anton Berawan juga selamat pagi. Aja.
0: Lan.
1: Kemana wae itu sehat ada?
0: Alhamdulillah sehat, Papi.
1: Iya itu sukses selalu ya ya.
0: Amin, Papi Aun kemana wae teh?
1: Teteh. Kemana tuh Bisul terus diundang.
0: Bisul ternyata.
1: Bisul.
0: Pih laguna pada naon pih?
1: Laguna teh naon ya? Bukan mah yang energi teh musiknya teh. Yang dari UUT teh, yang dari UUT ternyata alah namanya yang dari
0: Uus Permatasari sanes.
1: Uut Permatasari ya.
0: Uus
1: Uut Permatasari teh lagunya teh. Aduh. Cik adik klik Uut Permatasari. Dari Uut teh aduh udah tuh sok di tek di request itu teh lagu teh cuma lupa lagi
0: gini. Dinding pemisah.
1: Bukan.
0: Putri panggung sana
1: ya. Sanes oge naon atunya. Pokoknya energik ah musiknya teh. Enakin we.
0: Uut.
1: Nah wilan heula bari ngembut-ngembutnya. Bila anu teka tawil, sok silapan gini. Terus lagi buat ada yang udah ya.
0: Udah.
1: Buat sudah sok kermalami bisul. Mama Zairin, Mama Zairin selamat pagi ma. Teh Nilam, Bunda Nila, Bunda Nilam Cah ya juga selamat pagi. Teh Mawar. Terus lagi buat naon atuh lagu na teh.
0: Lagu naon pi ya. Seueur.
1: Jing jing jing. Naon. Iya tuh sahanya not naon sok ah di request ku berarti teh. Buat dari Uut Permatasari teh lagu eta teh suka di request. Cuma lupa lagi judulnya. Mana tuh Minda? Nah, nuyu nih nggak nusuk di request di Uut Permatasari. Eh, tahu nih kau yang pisan? Ah, udara tuh dinding pemisah, we. Tembok Berlin. Tembok Berlin dari Uut Permatasari. Itu ya nya?
0: Dinding pemisah.
1: Dinding pemisah, we lah. Tembok Berlin, ah itu teh.
0: Tembok Berlin.
1: Sana, tapi jalur gajah.
0: Pacar lima langkah. Ding ding.
1: Terus lagi buat Mami Indah, selamat pagi nih. Udah masuk Mami? Belum?
0: Belum.
1: Oh,
0: ngosot wae sore nanti.
1: Kulan?
0: Ngosot wae.
1: Subuh hujan. Udah sehat selalu ya Mia. Salam sehat buat keluarga. Apa tuh ya? Udah dah ya?
0: Udah.
1: Beringung ada on air teh.
0: Beringung kieu pi.
1: Iyalah, buat sahabat Aija. Itu ada Dekin, meminta juga sehat selalu semuanya ya. Buat sahabat juga, salam sejahtera. Aija sehat selalu, salam sukses dari Papi.
0: Amin.
1: DJ Iman juga, Neng Baby Aropi, semuanya sehat-sehat selalu ya. Rukun-rukun selalu semuanya. Setara semakin jaya.
0: Amin.
1: Gitu aja ya. Ditunggu itu lagu Tembok lagu Berlin-nya ya.
0: Ding-ding pemisah Tembok Berlin.
1: Tunggu nak.
0: Sami-sami pi.
1: Suka dia main ya.
0: Ohan siap pi insya Allah.
1: Dan deket satu dari ini mah dari SMK 1 Mancoge.
0: SMK 1 mana pi?
1: SMK 1 Mancoge. Ada yang tentang jalan tadi tuh pulang tehnya. Tentang Gunung Cepu pulang ke sini weh. Ke Cigereun, ke Nungguntas Sasak ini.
0: Oh, no, ke jembatan ya?
1: Iya, jembatan ke Sasak.
0: Sasak.
1: Nah, dari sana terus ya, ke Cigereun teh mau ke Mitra Batik. Ada SMK Negeri 1.
0: Oh, ohon.
1: Di sana teh ada jalan ke Perum, Bumi Asri. Nah, di sana ada TK. Di belakang TK ada balong. Anget, gitu ngejebur ke balong.
0: Nggak jelang gue nyapai.
1: Nah itu bagaimana mah di Sherlocknya. Nah dulu nak
0: sampai
1: bukan lah saya selalu sukses selalu ya
0: amin.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Kala ayo ah.
0: Ngik-ngikan kia mama ina. Eh mama ina ma. Mama ai.
2: Eh. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Damang kase.
0: Alhamdulillah damang mama ai paska.
2: Alhamdulillah.
0: Ting damang. Mama gimana kabarnya Mama Ai?
2: Alhamdulillah sehat Kak Ija.
0: Alhamdulillah.
2: Koyong lebetnya manis susah aku.
0: Oh, seher ya.
2: Ngosot wae di ending ya Allah. Alhamdulillah terakhir mamanya.
0: Uhun. Segmen terakhir emang ya.
2: Ya sudah dikumbahan.
0: Di kumbahan aja.
2: Di gerohannya. Anu namanya papi A.O. Kunaon papi loading papi. Meni loading gitu papi mas curiga tesan ngopi.
0: Oh, tesan ngopi juga nama.
2: Luka seerting tesan ngopi.
0: Seerting ngopi.
2: Atas
0: seur,
2: anu
0: lelebetnya
2: Aida.
0: Atas, mama. Uh-huh. Atas seur,
2: pokok nama udah terakhir, pasti udah banyak yang masuk. Bahagia aja ya buat Aida, sukses terus Aida. Kenapa tuh kemarin meni malu-malu kucing? Ih. Udah tahu kan, mama Aipaska.
0: Udah, sekarang mah, mama.
2: Iya. Kapan-kapan ketemu lagi ya?
0: Oh, ya.
2: Main atau kesini ke Manan Jaya? Jalan-jalan.
0: Mau lagu apa, Mama?
2: Masih boleh?
0: Masih bisa, boleh.
2: Lagu apa tuh yang belum diputar?
0: Sir, mau lagu.
2: Sebelum ada kamu, udah diputar belum ya?
0: Sebelum ada kamu, belum.
2: Itu aja ya biar semangat.
0: Kinten
2: ya, salamnya buat Papi A.O ya, buat A.I.J.A. duluannya. Selamat siang. Buka sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Buat Mami Indah, buat Mama Eis, terus buat Ibi juga. Ibi kesini atau Ibi? Buat Amanja, Kang Ujang, Alif juga, terus buat Ajo Holigan, Ayan Styler, Mami Serin, selamat pagi Mama, Umi Bogam, Teyuyun Gurinak, Api A.O. Jangan loading Api.
0: Tawatacan ngopi juga.
2: Curigaan ngopi, duka seperti ngopi. Eh, pihak Yoma tarang ngopi. Pasti jantan loading gitu, kah.

Tabib Ahong juga, Abayudoksin, Ayah Kalong, Pih Ahuy. Aku udah tahu sekarang Apih Ahuy yang mana, Apih. Selamat pagi, Apih. Semangat terus ya, Apih ya.

0: Mah Yuli ya, kemarin udah ketemu. Terus siapa tuh, Mama Jopa, Mama siapa? Lupa, Mah Yopi gitu kalau gak salah mah kemarin teh.
1: Mah
0: Mama Yopi.

0: Terus itu siapa tuh, Bunda Jerman juga Selamat Pagi. Terus siapa lagi, Kang Satria Agres. Kang Amankan juga, Kang Abis Goel juga, Kang Awe-Awe bersama Ibu Meganya, Selamat Pagi. Ya udah aja ya, kum aja buat semuanya.
1: Dikum aja.
0: Motokopi aja untuk semua sahabat setara. Sahabat setara. Ya buat Adija Iman juga, Selamat Pagi ya. Buat Teh Baby, Adija Ropik juga, Selamat Pagi. Aijal ditunggu lagunya ya.
1: Mohon siap mama.
0: Ya Aijal sehat selalu ya.
1: Amin amin amin.
0: Semoga betah di setara. Tambah gacor atau aja, jangan serius. Kalau itu tuh bawa. jangan serius. Gimana gitu biar enggak apa tuh? Enggak grogi. Banyak tanda juga enggak apa-apa. Ya udah gitu aja ya Ayah. Sukses selalu, semangat terus ya.
1: Amin, amin, siap.
0: Amin. Salam sehat pokoknya semua sahabat setara yang lagi mancok. Selamat menjalankan aktivitasnya. Semoga pada semuanya ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Makasih Aija.
1: Sama-sama.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesona dangdut bersama Jadasip Mendo Hijau. Abang Ngezi. Aijal Damang.
1: Alhamdulillah Damang. Mami, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah saya. Tepenaknya kemari sareng Aijal nya.
1: Mohon kemana Mami? Saya.
2: Papi ngalimu.
1: Bisul sama Mami.
2: Padugang-dugang. Liman angka. Yang ternyata dua nana merod.
1: Merod.
2: Mohon. Damang nyantos terang kak. Kak Ijal. Anu pangkasepna kok nama.
1: Mohon pangkasep.
2: Pangkasep. Anu pang tengah nana ceket Ade Bayu.
1: Mohon. Terang kemana?
2: Aijal. Kumu jeng atuh.
1: Terang di mana?
2: Atuh kan Ade Bayu asu. Atuh kan Ade Bayu tete ponakan.
1: Oh, ponakan Mami.
2: Request lagunya dulu.
1: Boleh, mau request lagu apa?
2: Aku tak berarti bagimu.
1: Aku tak berarti bagimu. Oh, masih dengan yang ini lagunya?
2: Masih dengan yang itu, betah.
1: Enggak bosan.
2: Masalahnya aku tak berarti bagimu.
1: Tidak bosan, Mi.
2: Tidak. Kirim salamnya.
1: Mangga.
2: Buat Aijal duluan. Matugas sampai tuntas. Sehat selalu dan bahagia selalu.
1: Amin, amin, amin.
2: Buat Papi Awe juga yang tengah jakan noner. Ketahunya udah nerekel saja. Metagi, metaktivitas. Set selalu ya Papi.
1: Amin, amin, amin.
2: Terus juga buat Ade Bayu yang baik, yang soleh. Metagi Ade. Buat Mahai Pasca juga yang barusan turun pagi, Mahais juga, buat semuanya aja dah, aja ya.
1: Buat semuanya.
2: Masalahnya
1: aja.
2: Masalahnya ini di kumbahan.
1: Di kumbahan.
2: Iya.
1: Kayak di kumbahan lah.
2: Spesial buat Aijal sama Ade Bayu, Mas Erin juga. Terspesialnya buat Papi Hao, Hao seorang. Sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin, amin.
2: Pokoknya hal-hal yang baik selalu menghampiri papi. Mohon. Makasih atas penerimaannya. Iya.
1: Sama-sama, mami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah ada 4 lagu yang di request.

suaranya mantap, bakal menyapa Tretan Pisedeje. Berikut ini bersama Kompak Production dan juga Cumi-Cumi, juga ada Rosalina Lighting, Bang Yaya, terima kasih banyak. Kita simak untuk Tretan Madura. Kita nikmati satu persembahan dan juga kita nikmati perform dari Anissa Rahma. Adeh. Adeh. La. La.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0811

0: Queen. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar nggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
0: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

kesehatan habatuk, visoca, histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih hijau-hijau gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar nggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya. Alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli. Alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi. Alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
3: Indonesia.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335 di 0812-4560-3335.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang kering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: Habato, Visoja, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.
2: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visoca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
2: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
2: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visoca apa aja?
3: Setelah saya mengkonsumsi Visoca, ada perubahannya, tapi ketika yang Visoca Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Visoca Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
2: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
3: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visoca, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visoca, karena Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visoca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibureum.

0: Arima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan

0: pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu mata, saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu, saya langsung konsultasi. Dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu, saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu, saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya. Dan sejak clearnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan. Ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang. Berkat saya rutin mengkonsumsi Visocha dan Socha Clear. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.

Cuaca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya gak ada guna. Bapak Haji Endang, manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante neng, pamit tinggal tante sok burem, telah sok kaluaran cai, telah ada bapak mama maklum, saadin di dinten ngadamel, natap komputer di enjing duwi kawengi, tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nyabite nyubian ngagaleh di radio, mama nabi.

0: di soca sarang dikecerken karena soca. Nah memang pertama taman memenuhi perih sarang panas, tapi saat tosna ditinggal liatnya katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer hela. Nah ay pas guga bobote walah eta kokotera kalah luar neng, malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karaos ku abi oge.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9 Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng Alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: Pisoca. Maka dari itu, saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu, saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang Soca Clear-nya ditetes. Awalnya perih banget, pas ditetesin tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai Soca Clear dan mengkonsumsi Pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pisoca.

cinta. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.

0: Sungguh matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari RT 1 RW 1 Kelurahan Sukamulia Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15 Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: Pur. Waduh, masih nganter-nganter paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending ya saya nih, tiap malam nganter-nganter paket, mata tetap aman-aman aja. Berkat konsumsi Visocha dan tetesin Socha Clear-nya. Jadi bisa lihat sendiri kan, walaupun jalan malam-malam, tapi mataku nggak pernah silau berlebih.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Visocha sama Socha Clear-nya. Belinya di mana Pak?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio, Galu. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 25, Ciamis.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Win, mau pergi kemana? Kok tumben pagi-pagi udah mandi?
1: Mas Arjun mah suka bener deh kalau ngomong.
2: Ini mas,
1: barusan disuruh sama bapak beli obat buat penyakit keradak.
0: Keradak? Si, penyakit apa Win? Seumur-umur baru denger.
1: Itu loh mas Arjun, jenis penyakit mata yang kalau di medis bisa sembuh kalau dioperasi.
0: Oh ala Win, itu mah bukan keradak tapi katarak.
1: Masa namanya keradak deh mas.
0: Katarak Win, katarak. Pagi-pagi udah bikin emosi.
1: Maaf mas, itu. Terus mas Arjun, punya obat yang cocok gak?
0: Jangan panggil nama saya Arjun kalau gak tahu mah. Nih, ada Visocha dan Socha Clear. Bikin mata jadi sebening kaca. Yang baik bagi penderita katarak, rabun senja, glukoma, mata merah, dan banyak lagi keluhan mata lainnya.
1: Wah, mantap juga obatnya mas. Terus, cara pakainya gimana?
0: Kalau cara pakainya, untuk Visocha ini bentuknya kapsul. Diminum 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Kalau Socha Clear-nya, bentuknya cair. Bisa diminum tapi lebih efektif lagi kalau ditetes. 1 tetes di mata kanan dan 1 tetes di mata kiri. Lakukan 3 kali sehari.
1: Makasih informasinya, mas. Saya langsung beli Visocha sama Socha Clear ke apotek, ah.
0: Oke, Win. Hati-hati di jalan.
3: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes.

0: bapak teh langsung ngagale mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi jadasip kumaha bae tiasa dicari

0: Nyuhun pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Vitamag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Lejet Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajjah 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari kangkung hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh pak.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0

Tawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335 di 0812

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Coca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh walah, kamu gimana sih Mas Dimas? Ya aku ya belum genai, udah main jalan baik.
0: Maaf Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan, emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf Rob, ih ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah Mas, aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
2: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke. Gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
2: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Ocha, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: bantuin. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lo, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: Jak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya, Sampurasun. Alhamdulillah, patepang sora, patepung dangu deyah di Galurana 107,7 anu di Jumandara kena pilihan jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1, RW 1. Setara kumaha daramang di

Alhamdulillah nyuk ceruk galur nete-nete taraje orang masih tiasa ditepangkan sora ditepungkan dangu deui tekarakos ayeuna tos dinten Salasa deunya kaping 18 Mei 2020 genep. Kumaha sahabat setara cuacana palihan dinya ya palihan dieu mah cuacana alhamdulillah cerah. Oke, baby haturan kangge sahabat setara nu sok satia manco di galurana 101,7 setara radio Ciamis setara sukacita suara setara Ciamis Tasikmalaya. Kepada ngiri ngarojong mangga tiasa ngalampuan kolom komentar atau napi hubungi di WhatsApp SMS telepona di 08124563335. Oke kangge sahabat setara anu bade ngarojong ngalampuan kolom komentar ge mangganya di antos di Facebookna setara Ciamis. Kalian sahabat setara hayu atun badingnya dengan rojong ya uang ditampi ayah saha halo irama pas.

0: Sofia Sari Chubby Day nya di 08 hiji 2 4 5 3 0 3 0 5. Hatran jong siang hangga teh Uni Yuni nusok satia manco ye. Hatran teh Uni yo jong siang ya. Oge aya teh itnai itnai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng baby gurung cupu sinang kasih hadir kawina bright tining Meida. Hatur nuhun sing sehat sapa paosna amin ya Allah hirba alamin. Halo Irama Pasundan.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang paling
0: sip teh mawar damang teh mawar.
1: Jujur ada mareuh mah neng.
0: Alah, kunaon mareuh
1: mah? Biasa tek cuaca.
0: Oh, mohon enggal damang ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Dia menuju rada mendung neng.
0: Mendung cuaca nanya.
1: Mohon.
0: Siap atulah. Teh mawar.
1: Hayang kawihna.
0: Hayu atau kawihna mana?
1: Hayang ABG tigina.
0: ABG wae sok atau?
1: Iya. Kita salamna. Namanya baby tipayu. Mudah-mudahan sehat.
0: Sarupa undang cenah mugi ada mangnya.
1: Amin.

0: Terus buat
1: Aya Teh Itnai.
0: Oh iya buat Teh Itnainya. Selamat wilujeng sonten. Terus sanggup ke Mama Uis. Terus sanggup ke Mama Seri. Terus sanggup ke Api Ahuy. Terus sanggup ke Kang Abot.
1: Teh Uni tuh.
0: Terus sanggup ke Teh Uni. Terus sanggup ke Bunda Panyalu. Aturan. Terus sanggup ke Bunda Ayu. Terus sanggup Jan Holikar juga. Terus sanggup ke Amanja. Terus sanggup ke Sade.
1: So, aja holigan haturan Teh Mawar damang.
0: Oh, haturan deui pugu ieu teh rada kabanjir. Aja ne juga banjir
1: ieu teh. Nyanya lunya.
0: Rada ieu terus tenggorokan.
1: Enggal damang ya.
0: Amin ne. Terus sanggup ka Kang Doye.
1: Mamah Idam cenah ngebul, ngebul.
0: Ngebul Mamah Idam.
1: Ngebul.
0: Kayak pengisinya karaoke-nya ne.
1: Karaoke-nya ADJ Iman.
0: Bagian ADJ. Terus sanggup ka Sadenya. Sanggup ka Teh Indas. Terus sanggup ka Terus sanggup ka Mama Entin. Terus sanggup ka Mama Dita. Reno Bastian. Terus sanggup ka Ari. Terus sanggup ka Dede Imron.
1: Adoling Haturan.
0: Adoling Abo Haturan. Terus sanggup

0: setting.
1: Oh,
0: saya pengen mau dia teh. Gitu adik kumpulannya ini sama sadayana nya.
1: Siap.
0: Sahabat sekarang, mudah-mudahan yang jadi ayah kesehatan sama Pak Osnata.
1: Amin, ya Allah, amin.
0: Makasih ya, Neng.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, teh mawar kawalur. Para tos ngarojo.

0: Kak Wisunda.
1: Oh, Cuna Kevin
0: juga. Halo, Kakanda. Damang Kakanda.

0: macetnya cina tu motah cina ke anda teh
1: sampai kalian
0: liur oh
1: Allah untung ayo daging damang kuat ulang daging
0: ulu damang cenanya telir dari kuat daging mah alhamdulillah ya
1: siap meriah
0: nyanyi kakanda teh ya.

0: Ula bingung-bingung teuing atuh ari ka kandang.
1: Oh, nyaho bulung sing ka bingung apa nempat kadinya mah ayam. Teu inget kan utang teh.
0: Heuh, kosipa, teteh kosipa wae, kosipa. Muhun, bade kosipa. Inget kan utang cenah Aadin, kumaha tuh Aadin?
1: Alhamdulillah, gitu.
0: Alhamdulillahnya.

0: Mang Ubad haturan Kakanda cenah tuh.
1: Oh, Mang Ubad. Aturannya Mang Ubad, damang Mang Ubad.
0: Tuh Mang Ubad damang cenahnya.
1: Kamari ge aya lieur saalit.
0: Aya lieur saalit cenah Mang Ubad, kumaha tuh Mang Ubad?
1: Ya oleh sekenaku Maulana aku cenghar nata.
0: Lu cenghar langsung ya.
1: Maulana nuti dinyatea gini. Makanya caboto.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Maulana maalit tapi
0: gini. Saya nya.

0: Kandangnya, ke kandangnya. The best. The best, pokok namanya. So, kantong hati wae. Oke, wah. So, kantong hati wae.
1: Salam nanya.
0: Kapayunan.
1: Kumaha tuh? Kapayunan biasa pangpayunan.

0: banyak kita tampilannya. Mm-hmm. Antoni berwenang sama Sherin tetangganya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Teh kita dan Areno na Ngayu Baraja dan Inat Cika Thomas. Tak ada Areno. Tak boleh kalau

0: malam hai.
1: Terang. Riun Burina terang.
0: Nuhun, nama terang. Alhamdulillah.
1: Sampur nuhun basonanya.
0: Tak kitunya. Sedena ae, okay lah. Pak Haji Endang cenah ka kanda gerang ngebul ka kanda ngebul lah.
1: Tosa?
0: Pak Haji Endang gerang ngebul lah ngebul lah.
1: Oh, Pak Haji Endang nya aduh. Lambae.
0: Tuh kumaha tuh Pak Haji nya?
1: Panjian sorban kan aya da paling bae
0: aja. Keukeuh nya eta kan sorban deui wae Gusti.
1: Terang kan bawang aturannya apa saya panggil nabi ana ieu yang dina bae
0: saepeun ieu nya ieu
1: di kampung ah dina pamajangan ieu
0: cakep
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hatur nuhun kakanda huhuy parantos ngarojong. Kemarga atas edo penelponnya engke diaos deui ke diangkat sabastara yang memang diaos kena lapang rojongna nu parantos lebet aya sadia ya teh Yun Gorina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama pasunan sarengan ku jeda sip madu hijau yang paling ngesip kawin hoyong ih kangen kita nama kangge teh mawar teh puja teh dedeh paunang bbc teh itnai mah eis mah serin mah indas kangge zoholigan oge kangge mah idam pih ahui adul mah entin teh uni arudi abayu dokcin anton brown umi boga mas dapi bipas soleh tangi pas kakang ubad mah opok pokoknya makum kangge sadaya sabastara hatur nuhun diantas kawihna oke siap Pak Haji Endang haturan wejeng siang aya Cipe aya Azo aya Padang BBC aya Mang Ubad oge mah pengen nuju marancoh haturan wejeng weah kieu.

Cai pisa cahasiatna tiasa ngubaran mata minus, mata silinders, mata iritasi, mata merah, mata berair, mata plus, mata gatal. Salah saudara pisa cah pangosta 150 atau sepaket sarang soca clear. Nah soca clear na teh tiasa diteteskan pamita acan dioperasinya. Aturan pemakaian na upami pisa cah ma berupa kapsul diminum 3 kali sehari 2 kapsul, pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, diminum 1 jam sesudah makan. Nah upami soca clearna eta diteteskan pagi-pagi 1 kali tetes sebelah mata kanan, 1 kali tetes sebelah mata kiri. Terus tangke wengi 1 kali tetes sebelah mata kanan, 1 kali tetes sebelah mata kiri. Terang agak bisa caket ya sa COD nya manggang kayak dijajabkan dengan kapayun bumi pami COD mah ayah biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkir nah sesuai jarak. Oke kan sebestara mangga nu bade ngagal ke agen apotek nu ayah di seputaran jalan Peru Mega Mutiara Tasik Regensi. Nah bisa cerita ayah di agen apotek Shima. Oke kan sebestara nu ayah di seputaran jalan Raya Kawali bisa cerita ayah di agen apotek Ayu Parma 2. Oke kan sebestara nu ayah di seputaran jalan Talaga Sari Kawali mangga digalo bisa cerita ke agen apotek Galuh Prima sareng agen apotek Widya Parma. Kangge info agen apotek anu sanestama tiasa kumingkeun wae jadi iklan agen sok sering replay ke bakal sebatan tu daerah nasanu terang caket sareng bumi sabastara atanapi mangga terus langsung di WhatsApp sama Stefana di 08124560335. Pesoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Sabastara tekeng kawan mana ke baby bade jarengan di sabastara dina pedangana irama pasendan aya Nining Meida. Rai, anu dipundutku teh itnai.

0: pendengar, berikut wawancara Sapa Madu Hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna Kang Wos.
2: Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante neng pamit tinggal teh sok buram terus sok kaluaran cai terus ada bapak mama maklum saadin dinten nggak ada mal natap komputer di enjing duit kawangi tah nguping di radio ayah iklan Visocha nya abi teh nyobian nggak kalah di radio mama nawi.

0: eta kokotere ka laluar neng malah mah pun bojo oge nyobian cing panyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perubahanannya menawi tiasa didugikan kana sanes pesan-pesenna sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos Pa Haji Endang.
0: Pesan-pesenna kangge sadaya ya wae pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habatum, Visuca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: Masih di Galau Renang 107,7 Setara Radio CMI, Setara Suka Cita, Suara Setara CMI, Stasik Malaya, masih sarang baby, sahabat Setara Hayun, badengi dengar rojong, ayah saya. Halo Irama Pasundan.
1: Itu yang paling sip.
0: Sip, kumahada mangya abayu dakal jin.
1: Alhamdulillah, gimana Neng Gabi sama Lina?
0: Alhamdulillah damang kalau resan dina dangat ayeuna.
1: Ini radionya baru nyala lagi. Jadi baru bisa on air lagi gitu.
0: Ya atuh meni lawas ti lawas tara ngomen ieu teh ka dieu teh nya cenah tuh. Aduh. Abayu kumaha?
1: Mau lagunya?
0: Kawihna hoyong naon ya manawi sok.
1: Biasa Neng Kokom masih ada.
0: Neng Kokom aya. Neng Kokom naon bade ti palih mana?
1: bebas lah.
0: Bebas cenanya. Bebas ya teh hiun.
1: Asa cempaka warna we.
0: Eleuh ku naon geuning. Bisi anu megat cenanya. Ieu mah balad abi cenah tuh sar Atoni tuh.
1: Oh iya, Atoni diurugnya.
0: Aya nama di Galunggung cenah.
1: Oh, di Galunggung ke mana? Tutara ikut nimbrung ke
0: ya,
1: itu.
0: Atunya.
1: Datang langsung gitu kalau ada acara.
0: Masih perkenalan, cenah tuh.
1: Ya, itulah ditunggu lagi besok-besok lagi mah.
0: Adin oge aya acara cenah Bayu tuh sarah Adin.
1: Ah, Adin mah sok modus.
0: Pek si Adin cenah modus
1: sian,
0: tuh.
1: Sian ketemu jeung mantan juga nama.
0: Lalu saha?
1: Itu Adin. Lalu mantannya Adin mah.
0: Nya teu mana cenahnya? Mun cenah seueur teuing sarah Adin teh tuh.
2: Pada salah-salahnya Neng Abi ya. Buat Mama Wis, Mahai Pasca. Buat Aka Yun Gurina. Buat Api AO bareng Aka Indasnya.
0: Surteh Mawar, cenatu Ade Bayu kumaha damang.
2: Kamana tuh Teh Mawar, kamari tuh dongkap.
0: Tuh, Teh Mawar halik siap. Mareuh meh cenah. Mareuh meh cenah tuh.
2: Ah, aku juga batuk sampai sekarang gak jadi alasan.
0: Enya, tak etanya.
2: Berangkat weh aku mah.
0: Pak undang BBC Abayu haturan.
2: Oh iya. Kang undang BBC mah cuman kelewat ke sawah tuh dekat.
0: Enya, tuh padahal mah cenah. Pek teh sibuk gara yeah. Pak undang ge cenah tuh.
2: Iya, tapi belum tahu yang mana Pak Undang tehnya.
0: Tuh, halik siapa Undang Pek, tak? Nu mana cenah Pak Undang teh?
2: Buat Aka Yun Gurinak juga ya, yeah. Lagi sibuk. Sibuk laladang.
0: Laladang.
2: Buat Aka Indas aja masih Aka Indas bareng api awannya ya, ditunggu.
0: Sok, mih, cenah tuh.
2: Buat Adoling Adoye Ngawucu, buat Joligan, buat teh, apa ya itu teh? Tahun ini buai.
0: Padahal mah kadieu we cenah sapa undang teh tuh.
2: Ya siapa undang atong kelak palih mana bebecena?
0: Tuh palih mana?
2: Caket ieu sate pajam-jam.
0: Tuh caket pajam-jam sanes cenah. Sora agan ogen agan ogen ya Ade Bayu cenah tuh.
2: Ayo atuh balap, atuh api awas, sekarang gak keindas balap.
0: Ya sok atuhnya, ulah kumod wae ya.
2: Gantos. Pokoknya pasti masih ada ya nama kayaknya.
0: Siap, boleh.
2: Kalau yang ada yang ketahui, maaf, gak lupa aku mah. Spesialnya buat Neng Kokom aja.
0: Oke, siap.
2: Terus spesialnya. Buat Aka Indas bareng Api AO. Please deh jangan jadi Tom and Jerry.
0: Yes, ya,
2: aku ya.
0: Aduh.
2: Ya, terima kasih ya Nabi ya.
0: Sami-sami.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap haturannya Ayah Sahadi Mama Serin. Halo Irama Pasundan.
3: Halo. Iya mau pasun dan disiarkan ke Jedasi madu hijau anu paling
0: sim dan Mama Serin
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
3: Jadi tadi lohor hadir.
4: Oh nya. Dugi oge kadie nya alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillahnya.
4: Aham ta eta.
3: Izin yang Maha Kuasa kan dunia gitu.
4: Ta gitu.
3: Mohon.
4: Tuh, sarkang Ujang cen alhamdulillah damang sareng Mas Serin.
3: Mohon alhamdulillah tenak oge nya ka sarkang Ujang. Mohon. Mungkin kawinan naon neng?
4: Sok bebas Sunda.
3: Naonnya? Jalin janji atuh.
4: Oke.
3: Okay. Tuh. Tak jalin janji pada kadieu tutul soe.
4: Aduh. Sor Abayu cenah hapunten teu katau yo.
3: Teu sawiyo sama Bayu mohonnya.
4: Iya.
3: Moal moal ceuri ka bima moal.
4: Moal cenah pek.
3: Moal. Wah ceuri ka Bayu da.
4: Ulah tulah ceuri ka dadang.
3: Mo ngin protes ngin gitu nya.
4: Ulahnya. Mohon. Awato.
3: Dilinte di toilet ku Abayu tah gitu.
4: Iya.
3: Kang Abayu, kang Mama Elsa, Mama Liz, Tete Indas, Mama Ai pas ka oge nya, muah-muah kang Mama Ai, Teh Umi, Umi boga moge. Mohon ningalamun wae Umi nya. Sing sehat Umi teh. Teh Mawar kamari kadinya teh?
4: Henteu.
3: Oh, henteu nya.
4: Nya.
3: Kada disusul ka ditu.
4: Sok atuh susul Mas Serin geura.
3: Oh, insya Allah anjing dia mendatang serang pokoknya nama tadinya.
4: Ya, tak gitulah pokoknya.
3: Oh, mohon. Zaman kapungkur abdi damal dipali gitu gitu. Dipalihan teh mawar.
4: Mohon.
3: Bunda Pega, Bunda Panjalu, Bu Haji Nusin Oge, Teh Yeye, Teh Yeye ayah kemarin tuh?
4: Teh ayah.
3: Nah, Teh Yeye mada aliman wae di iya ogenya.
4: Atau samper ke mama kira.
3: Ida, luka liku wae itu mah.
4: Kumaha atuh.
3: Oh, abadi di sungsi kanan ke pasar Eta tuh ayah abina cina nuju di damal, damal di mana? Tapi cengangkan di mana gitu.
4: Alah, kumaha atuh.
3: Oh, wiosnya mau jantan.
4: Mau jantan cenanya.
3: Teh Mochi, teh Dede Susayong, Mama Rizki. Eh, Mama Rizki ayah kamari?
4: Mama Rizki, taya.
3: Oh, taya. Mama Idam, Mama Resi ogenya Bunda Mawar, Teh Yuyun mah ayahnya.
4: Ayah. Pagan Ogin, cina tuh.
3: Oh, mu, Nagan Ogin. Kang Adul. Kang Adul mah geng-geng kengin wae hadiahnya. Pi Ahuy, di Pi Ahuy gojeh gitu. Adin, Abah Setiawari oge adoyeng Mas Dapi. Dede Bayunya, Dede Bayu atas namanya lebet. Abah Adam, Asep Dampa oge Mama Ica, Aris, Aris Mayanya. Mohon. Arendi, Arendi, Arendi.
4: Arendi.
3: Arendinya teh. Teh Sahadei.
4: Sok Sahadei.
3: Teh Bungsu, Mah Maher, Mas Mas Herdi ogenya Dede Imron, Teh Nalina. Ayah Kalong. Da anu mana ayah kalong teda barho sadayana oge.
4: Pinky anu Pinky acok mate.
3: Omongannya. Hilap da pokona mah.
4: Aduh, ayah pek teh dihilapkeun cenah.
3: Kango semuanya hilap deui anu eta teh nya Mama Fiandi.
4: Tuh ajo ge ayah tapi dina impenan kumaha atuh.
3: Oh ajo mun ajo mang ieu wae beberodo wae meureunan.
4: Ta eta ngejar target cenah tuh.
3: Oh ngejar target da di dieu mah teh aya mata kia sahardolin gitu.
4: Oh.
3: Mun teh kuyeng. Mun teh kuyeng Bunda Hartini Mas Jun. Mama Apong aya teh?
4: Mama Apok aya.
3: Mama Apoknya, eta kitu nu eta kitu panginten kitunya.
4: Iya, sareng Pak Unang BBC, Pak Unang BBC sareng Mang Ubad.
3: Oh, sareng Mang Ubad. Bu Rete paretenya. Asep Dupe oge, Asep Isma teu aya.
4: Ya.
3: Adilan, Obes Goel oge, Asep Acep.
4: Adilan, Mama Serin.
3: Mama Eis, hatur nuhun teh tenaknya Mama. Teh Uni Yuni, ibu Bandung ogenya teh ilu. Mun ah pokona mah kangong kasadayana we nu nuju marancenya.
4: Siap sadayana ae, oke.
3: Okay. Oh, mun sadayana kabeh kitu. Kang Arya oge nya. Mun atur nuhun nyenengnya pisan-pisan na Kang Neng. Mun muah-muahna mah kangong mama eus teh Indas. Mama Ipas kaba. Pokon mah muah-muah we kang kasadayana nya. Mun atur nuhun Neng. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabastara kumargi atas edo penelpon yang kaya diangkati di segmen salajengna aya nawang di askeun heula pangrojong nu parantos lebetna di WhatsAppna SMSna dina kolom komentar Facebookna oge. Aya Adin, assalamualaikum na bibi yang cantik jelita Gusti nya ieu. Adin hadir ye. Kinten salam kangge Teh Mawar, Maha Eis, kangge Maha Ipas, Teh Indas, Teh Nuri, Teh Amel, Teh Mochi, Mama Rido, Mas Sherin, kaya Umi Boga, Mas Zoholigan, Teh Union nih. Kangge Teh Ilmi Purnamasari, Teh Noi Ajahra, Kangge Teh Sukaraja Pokokum, Kangge Sari Sablaskara, Sengsara Rehat. Irama pesanan seranganku jeda sip penuh hijau yang paling ngesip. Kawinah yang kalangkang Nining Meida Hanupis. Oke. Okay. Ada yang galuh haturan ujung ngayakia yaking obar oge ayah Mama Fiandi ujung siang. Selalu hadir ujung siang oge Mama Fiandi. Saya sapa paus nanya. Ayah sahadiah ayah Atoni. Atoni Samantri pilihan galunggung ujung santan yang baby santan oge. Atoni Samantri hadir pilihan galunggung kawinah yang batrawali. Kinterna kangge ini baby tepayun bagi saya sapa pausna. Oge pamugi ayah dina kalancaran segala rupina. Kangge Teh Indas, Mah Uis, Piao, Kekanda huhuy, adoyeng, acapi mangan reja Adin, Adigo, Abah Adam, Kang Adjul, Teh Hartini, Bang Jun, Teh Mawar, Bunda Mawar, Mami Sherin, Teh Sukaraja, Juta Minuma, Kangge sekeluargi wae hatur nuhun. Oke siap sami-sami.

Sabastara ayah jadasi pad hijau yang paling sip ya. Jadasi teh hasiatnya tiasa ngobaran saneskan tanpa nyawat. Oge tiasa kangen nambihan jet gizi. Pangosan 130 ribu. Mangga digaluh ayah Sabastara. Jadasi na kagen apotek no ayah di Sabteran Jelet. Jalan Letjen Ibrahim Aji Indihyang. Nah, jadah sipta ayah di agen apotek Kalika. Kang Sabastara no ayah di seputaran Jalan Cimoncang Timur, mangga digaluh jadah sipna ke agen apotek Cimoncang. Oke, Kang Sabastara no ayah di seputaran Jalan Cisinga pada Kembang, mangga digaluh jadah sipna ke agen apotek Jada Parma. Sabastara jadah sipta tiasa COD, kayak dijajapkan nunggah payun bumi. Nah, pami dijajapkan ke payun bumi mah, ayah biaya teman ongkir alias ongkos kirim ongkir nah sesuai jarak. Atau napi Sabastara ge mangga tiasa ngagaluh jadah sip langsung ke dia ke studio alamat dah di Jalan Purbasari di Sendesa Kidul Gunung Cupu RT 1 RW 1. Jadah sip madu hijau yang paling sip. Sabastara tegin ke mana-mana ke baby badannya dengan di Sabastara di napi dengan irama pasundan. Ya, soal yang kan ayah kokom kemariah anu di pedutku abayu dok cin.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335 di 0812 4560 3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukaurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanannya seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahan tiasa dicarioskan?
2: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi jantan pengeras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikan pesan-pesanna ka nu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku Visocha mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 35.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: Kelurahan 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di sarungan Kusim Kuring Baby, hayo atun badengi dengar rojong, mangga sahabat setara, tiasa ngelawan kolom komentar, atau napi hubungi di WhatsApp, SMS, telepon ya, di 08124560335. Nah, sahabat setara baby, pada ngasihkan hal apang rojong ya, no perantus lebat di nama sabna, SMS na, kembali gisa kedap di azan asyar, badai berkumandang, janten, kayaknya di telpona di segmen berikutnya atau asyar ya. Ayah Sadi, ayah Angi Susi, assalamualaikum, waalaikumsalam, rojong santen, anak gadis, lo. Menut kasihna dua kaki. Kita salam nak kangen yang baby, wijang tugas, salam baktos kangge sahabat-sahabat setara, sadayana, wijang santan ya, hanupis. Wassalam ti, ma'ai pasga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo abah wesel ganyar balis lampangan hadir irama pasundan serenganku jada si padu yang paling sip. Assalamualaikum lejong santen bye baby, salam sehat dan syarkan rezeki nanya sukses apa pausna lejong aktivitas hatur nuhun siap sami-sami. Ayah pun nang bebes teh hadir, assalamualaikum nang bebes teh hadir kawin hoyong rada teladan gitu nang kangis dari sahabat setara weh hatur nuhun. Adoling ke mana ayah Adoling damang Adoling. Sahabat setara tekeng kawan mana nyake baby pada nyerangan di sahabat setara di napi dengan na irama pasundan wilajeng ngadangukan.
1: Wah Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih, mana banyak lagi. Laris nih Kang.
2: Puji. Iya nih Ji, musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
1: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
2: Wah kebenaran nih, tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
1: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
2: Lah, sampean nyalek apa Ci?
1: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
2: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
1: Cocok.

dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: Pertanda waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Win, nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lo, Win.
4: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
3: Iya tuh, Win, mumpung gratis sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
4: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya, kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
3: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
4: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
3: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
4: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
3: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
4: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

dapatkan babi jampi, visocha, histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat, Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasikmalaya.

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: saat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Oke, untuk yang para pencinta dua lelaki, saya kasih dua lelaki.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari kangkung hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi

Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat